kan ngai thlak tak kha nam dang fak na rimoi ani a akashwani aizol atanga pun chu ani he hi akashwani aizol ni tura chuan zai rim moi hun kan lo thleng ta atun tuma hian josephine la lompui pbk lian khu male ruthi cvl mon pui te ten hen atangin fak na hla kan ngai thla ho don ani kan hlama sabir tan chuan josephine la lompuin alaya isua ti hla asakilo ngai thlang u

Olsuan jun riet sani som ni peruk hian kum som kwa at ling dona alom na hun vana pa hola ro puit ken buat sai don ani olin ni roi do ngai hlu a ngai thin te he hun min man pui turin kan som a cheu ole tuna chuan khala south mup leng kho mzai te hne tringin mang anna ka to te zinga ti hla an sakilaw ngai thla ang u.

Len mawi tih la kan ngai thlak tak ron sa thu khanat lo rin chana ani kan la dot le tan chon lung lai lung ril lo tu tih la bimal som tluang sakilongai thang u.